Chlor bin Roisin El Safdi in Jin Balera agus Sepisa hogma on album ma vin tulum bilum wudet nung rast at it be so all in chin agus se kurtus se glargon nis tushkin chin PJ Hernan agus se has shamach le hand me down the tackle agus the new moon meadow na really a kurtus se glar and you agus in no media kunish terhesha shach tulum kurshi berfat mar horslanta agus se gmesh blom and you se gold der nert kjol agus oran ma ort kjol rip in jovgus geromt æstir e hele fyrna vestland tærtar ocht han ikki stær nis tuske gera jampa ga hostal in tankura agus antoran oran fetjan endi

cari chonamara agus gudivan hain dol macrori ta antor gudioige antoran se chasta ta se chasta ge gaminic er chlar hain kosir keolach eishti mwydi nishlish lishin oran intach se o nivni hugan cari chonamara shagie